Ama bekona umuntu mazuzu lo sinamhlanje sinjikina. Happy happy birthday kuyena simfisela kwakayifisela kona. Kwase kaumsazi umkhulu for 7.6 FM.

kunomsakazo ubalulekile ngomuntu FM ufunda wena ngokufanele azibaleka kwakho kunomsakazo ubalulekile ngomuntu FM